Alright, hanzi koko pindiri dzire ina chizimu hanzi hauri kundipengesa ndikutoitsvaga shamwari nekuti ndaona kuti uri kutoida zvekutodaro zvinhu zvekutodaro but yo ndirikuona sekuti handisi kumuwana apo ndirikuona sekuti handisi kumuwana asi kuti unganditsamwira here shamwari sotombonditsamwirako hanyadziri do ndikukurudzira same artist usanditsamwira.

Anyanga ripo ande kudai akwa ine mukomana yangachora nana na ani vanenge vatete kana kuti ani kana mbuya ndizivi zvichinzi iwewe ichingoenda unomukumbira zvakanaka usamumanikidza unongokumbira mwana kuti ndokumbirawo mwana amboendawo ambonoona vana gogo nana sekuru nana baba saka asi kana akaramba usamumanikidzira kutora mwana wake zvinozotinetsa mangwana. Saka ndibva ndazoti apedza pafoni ndibva ndamuti kwayanga iri nyaya iyi zvikanzi ndi mukadzi wangu ari kuramba kuenda kunogara kumusha ari kuramba kuenda kumusha ndikati ini ndatomujamukira ndikataiwa kumusha kwiti anenge achiri wechidiki aungaendisi mukadzi kumusha zvikanzi aiwa ndisi kuti anogara ndirati angoenda angonosvika pamusha nechi nemwana ndikati asati amboenda nemwana mwana unyakura svikadi svika mwana ava ne 5 years ndibva ndikati asati amboenda svikanzi akaguma kuenda aine pamuviri ndikati ari wrong mukadzi wako munyengerere aende kumusha asi kana uchitoendana achitoenda kumusha make sure unoenda naye handizoti advise yatingamupawo ndeyei.

Ngwenya Brothers apa no paya FM song ya che inonzi ha gede ha ndokuna kidzana paya paranzi gede mwana gede muya ndoenda zvango. All right, ndofunga matonu rwa mava machira. Pana achakamuka apa. Aiwa mulenge mavata. Anyway, ini ndoso vangu kuti akatera radio because muchimota make anga mamitorera radio. Ini ndanango muti aiwa iye nganyengerere mukadzi wake zvakanaka omudza kukosha kwezvakaita kuenda nemwana pamusha. Anotsika ovhure pake anobatwaona nasekuru wake anobatwaona nambiya vake vana vatete vake vanenge vachimuda hapana zvakamboipa vana vamazuva ano vanotadza kuzvinzwisisa kuti ndinoenda kumusha kunodini plusiwo isusu vana mai tikaona mwana wedu achiramba kuenda kumusha kwaakarohwa ngatizamei kumudzidzisa zvakakosha izvo kuti dzidzise mwana tsika namagariro nekuti murume anopedzisira aramwa kwaakazowana chinoda kuenda kumusha chigogobhi chakakurira kwaguti kwamupanda wana oriti haya FM hello makwera sei ndakubetserai kare hatisati akusvika panguva yebhabhu imi musada kungobhabhu kwanguva dzose dzose zvatoita handiti aizvo ndandati kuda makuda bhabhu ehe nekuti hazvizomiri zvakanaka aiwa bhabhu iriko ii nhasi bhabhu ndorino kodai kodai ehe ngavambomiri hatidanwa nedzungu oraiti hamaita basa oraiti hazvamuri kuratidza kuti mavata achindiudza kuti iwo uda kuti ndikuridzire songu ipi kuti ndione kuti makamuka uda kuti ndikuridzire songu ipi kana ukasandidavira ndongoridzawo dzakawanda idzodzo dzinongonakidza uchingo